menawarkan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Wisata Putu Kreweng. Wisata Putu Kreweng terletak di Jalan Raya Gayam, Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Wisata ini mulai dilaksanakan pembangunan pada 26 Juni 2020. Lahan wisata Putu Kreweng berada di lahan milik perhutani seluas hampir 7 hektar. Bahkan, wisata Putu Kreweng menjadi satu dari 15 pemenang program Desa Brilian 2021 Bed 2. Wisata Putu Kreweng menyediakan sejumlah wahana yang membuat pengunjung nyaman dan betah. Di antaranya kolam renang, flying fox, ATV, kereta anak, dan area sirkuit trail dan off-road. Di sini, wisatawan akan mendapatkan pemandangan apik yang terdiri dari perkebunan, hutan, lembah, sungai, hingga tebing. Tak hanya itu, keluarga Putu Kreweng pun kerap menjadi tujuan penggemar olahraga ekstrim. Terdapat sirkuit motor trail yang terkenal memiliki tantangan berupa 1000 tanjakan. Berbagai tumbuhan dan bunga berwarna-warni melengkapi pemandangan matahari senja di antara perbukitan dan lembah. Nah, Sobat Pasifem, monggo, lancar di Bojonegoro.

96,6 Bas FM Radio di Bojonegoro. Pagi hari ini tentu saja bersama Elvika ya. Silakan untuk ada yang ingin bergabung, dan yang pasti akan Elvi hadirkan untuk informasi teraktual dari kawasan Bojonegoro dan sekitarnya. Iya, sobat Bos FM, ini jawab unek-unek warga, Bupati dan Wabu Bojonegoro perencanaan pembangunan berbasis aspirasi masyarakat. Bupati Bojonegoro Setiawahuno dan Wakil Bupati Nurul Aziza menekankan setiap perencanaan pembangunan dari berbagai sektor berasal dari kebutuhan masyarakat. Penegasan ini disampaikan pada hari Kamis kemarin ya, menjawab belasan aspirasi masyarakat dalam acara Sapa Bupati di Pendopo Malopati Bojonegoro. Dalam kegiatan tersebut, aspirasi warga langsung terjawab. Hal ini juga menunjukkan transparansi tata kelola pemerintah dengan penerapan metode bottom up yang mengusung tema menata kota memudahkan warga. Bupati Bojonegoro Setiawahuno juga bersama Wakil Bupati Nurul Aziza, keduanya hadir untuk mendengarkan, berdialog, dan menjawab langsung berbagai usulan serta keluhan unek-unek dari masyarakat. Ada kurang lebih 13 aspirasi dan aduan masyarakat yang disampaikan saat Sapa Bupati yang langsung dijawab mulai dari persoalan infrastruktur, tata kota, lalu lintas, sumber daya ekonomi, UMKM, dan PKL, hingga pelayanan publik ya, dan kesejahteraan masyarakat, utamanya program Gayatri, gerakan beternak ayam petelur mandiri, dan beasiswa. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Aziz di tengah masyarakat melalui medayoh juga Sapa Bupati. Salah satu masyarakat, Risma Edi Satria dari Desa Pumpungan, Kecamatan Kalitidu, mengusulkan penataan kota di Bundaran Cetak dan Adipura agar tamannya dihilangkan karena mengganggu kenyamanan kendaraan, utamanya truk besar ya. Menanggapi hal tersebut, Bupati Wahono telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat karena berada di jalur nasional untuk mengecilkan bundaran tersebut. Saat itu juga menjawab keresahan pada perencanaan jalur lingkar selatan JLS yang disampaikan oleh Jeffrey Mubarak, pengamat ruang tata kota di Kelurahan Karangpacar. Nah, selain itu, menjawab aspirasi-aspirasi warga, Bupati Wahono juga menekankan komitmennya pada ekonomi kerakyatan. Di akhir sesi juga Bupati Bojonegoro menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan elemen masyarakat ya. Maka aspirasikan yang tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga melalui Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki sarana aduan SP4N lapor yang dapat diakses melalui https://lapor.go.id. Bersama 96,6 Bas FM Radio Nei Bojonegoro. Pacobaneng urip, siap Elvia Turkan.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
2: Aman, yang penting.

0: Lemon. Yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favorit. Go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon favorit. Go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool. Nempang sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Kalau tadi sudah Elvi hadirkan untuk informasinya, tadi informasi tentang Sapa Bupati Bojonegoro ya, yang sudah menjawab unek-unek warga pastinya. Ini tentang perencanaan pembangunan berbasis aspirasi masyarakat, Sobat. Nah, beralih dari kegiatan tersebut ya, ini untuk berita selanjutnya. Ada petani tembakau Bojonegoro yang mulai panen ya, harga jual relatif tinggi. Budidaya tembakau di Kabupaten Bojonegoro kembali menunjukkan geliat positif ya. Hingga Agustus 2026 luas tanam tembakau tercatat mencapai 15.672,68 hektar, meningkat dibandingkan realisasi tahun 2025 dengan ahli muda sekaligus subkor tanaman perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Bojonegoro. Bapak Mayudi juga mengatakan peningkatan luas tanam tersebut salah satunya

mempengaruhi oleh koordinasi oleh kondisi iklim ya, maksudnya pada musim tanam tahun ini. Ya, menurutnya ini faktor iklim jadi salah satu penentu bertambah maupun berkurangnya relasi luas tanam tembakau setiap tahunnya. Kondisi cuaca sangat berpengaruh terhadap keputusan petani yang menentukan komoditas yang akan ditanam. Dan selain luas tanam yang mengalami peningkatan harga tembakau rajangan saat ini juga menjadi kabar positif bagi petani. Harga di tingkat petani berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram tergantung kualitas tembakau. Kondisi tersebut dirasakan langsung oleh Sukro, petani tembakau asal Desa Setiaji, Kecamatan Sukosewu. Ia juga mengaku Rp4.000 untuk rajangan kering per kilogram. Dan menurutnya ini harga tersebut juga cukup membantu petani sekaligus menjadi penyemangat untuk terus mengembangkan usaha tani tembakau. Ya, mudah-mudahan untuk harga tembakonya relatif mahal ya. Jadi para petani juga alhamdulillah dengan penuh sukacita pastinya ya. Dengan harga yang lumayan tinggi, sangat itu ya sebanding dengan usaha untuk merawat tembakau tersebut. Karena Elvi tahu sendiri kalau misalnya tembakau itu istilahnya rumah tanah kiyo susah banget gitu loh sobat ya. Bahkan biasanya itu mulai dari penyiraman, terus kemudian tembakau itu harus dipastikan jangan sampai kayak dimakan apa itu ulat, terus lagi airnya juga nggak boleh terlalu, harganya relatif tinggi ya, biar para petani juga semakin makmur pastinya. Amin Allahumma amin. Iya yeah. Penyiaran nanti kemau Abu Win di 30 menit yang lalu saya juga sudah on ya. Tapi sabar sayang ya, ini nanti juga Elvi insya Allah setelah ini juga akan pamit duluan sebelum jam 9 karena kebetulan juga pas barengan hari Jumat ada acara istighosah nanti ya. Tapi tetap semangat dong pastinya, dan akan selalu Elvi aturkan untuk lagu-lagunya spesial saya hadirkan di ruang dengar Sobat Bas semua. Semuanya. Selamat pagi Bu Winku sayang. Selamat beraktivitas ya Bu Win. Ya, semangat selalu untuk kita semuanya sobat ya. Dan untuk sobatnya Elvi yang ada di kawasan sana Kapas ya, sabar. Saya juga datangnya akan terlambat ya. Karena lebih penting untuk menyapa sobat Bas FM dulu. Nanti setelah menyapa sobat Bas FM ya, insya Allah saya juga akan pamit sebelum jam 9 karena memang harus menghadiri acara yang lain gitu sobat ya. Pokoknya ini spesial for you ya, hari Jumat yang penuh berkah. Ada sebuah lagu spesial untuk cinta-cintaku semuanya. Juga spesial untuk Bu Win ya. Saya kasih lagu Nyawiji spesial untuk Bu Win dan juga untuk sobat Bas FM. Yuk mari goyang-goyang Bu Win. Jangan lupa Bu Win ya. Masaknya harus penuh dengan perasaan, pastinya enak pol ya. Bu Win ini just ganda sambel ya wena. Kita semuanya. Yo kapan lah yo to Bu Win ini lo kapan iki lo terus nek apa dijawab iki kok kadang iki yo nek iya yo nek gas ya tak ngomong jeng bela disengko tak ngomong aneh. Yaudah semangat untuk kita semuanya sambil goyang-goyang bersama 9 kawan Bas FM Radio Nebojonegoro. Ada Nyawiji.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyukuning. Pemandian air panas Banyukuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyukuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Baik, masih di Banjar Luaskan dari kawasan Jalan MT Haryono, Jeta Bojonegoro ya. 96,6 Buzz FM, Radio di Bojonegoro. Sobat Buzz FM, ini kelompok peternak SPR Mega Jaya Dusun Ngantru, Desa Sekaran, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, terus menunjukkan kekompakan dan kemandirian dalam mengembangkan usaha peternakan kelompok yang berdiri sejak 2012 tersebut hingga kini tetap solid dan menjadi salah satu penggerak aktivitas ekonomi masyarakat desa. Sekretaris SPR Mega Jaya Darwanto menjelaskan kini kelompok tersebut memiliki 78 anggota. Dari jumlah tersebut terdapat 58 ekor sapi yang berada di dalam kandang, sementara lebih dari 60 ekor lainnya berada di luar kandang. Nah, dalam pengelolaan ternak, SPR Mega Jaya juga menerapkan sistem bagi hasil. Dari hasil penjualan ternak, pembagian dilakukan dengan komposisi 80% untuk pemilik dan 20% untuk kelompok atau penggaduh yang melakukan perawatan ternak. Ya, Sobat Basai, FM, keberadaan SPR Mega Jaya tidak lepas dari program peningkatan sumber daya manusia yang digagas pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Peternakan dan Perikanan Disnakan bekerja sama dengan Institut Pertanian Bojonegoro, Institut Pertanian Bogor, IPB. Dulu berawal dari program Sekolah Peternak Rakyat sehingga hingga kini tetap mempertahankan nama kelompok peternak SPR Mega Jaya. Program yang dilaksanakan pada 2012 sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan pengetahuan para peternak. Ya, dan Sobat Buzz FM, tentu saja masih bersama 96,6 Buzz FM Radio di Bojonegoro di pagi hari ini. Semangat selalu untuk sobatku semuanya. Dan yang pasti sobat, masih bersama IG Informasi Pagi yang selalu bikin happy.

Bagaimana sih dibuat jalan dari kawasan Jalan MT Aryono Juta Bojonegoro. Thank you untuk kalian semuanya. Tetap semangat ya di pagi hari ini, Bu Win, sambil goyang-goyang. Ya udah sobat ya, thank you untuk kalian semuanya. Terima kasih sobat di hari Jumat yang penuh berkah ini, edisi siar hari Jumat 4 September 2026 ya. Mohon maaf sekali untuk sobatku tercinta tersayang Bu Win ya. Elvi juga akan pamit dulu ya. Thank you untuk kalian semua, tetap semangat selalu untuk menjalankan aktivitas dan tetap stay tune terus bersama 96,6 Bats FM Radio Bojonegoro. Thank you. Selamat pagi.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

Mondo bumi tresno wiwuto tresno wiru pencinggo kang suci tresno ilang.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus, bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.

TT Jangkrik featuring

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, Nancer di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: dari Wings Food.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Nebojonegoro.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman. Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir? Coba minum ini.
2: Hah? Ambe?

0: Amesir?
1: Iya, Amesir. Amesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua
1: mau dong.
5: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Pak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
2: Aman.

0: 96.6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Kata hari ini.
2: Bang, contohnya ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
1: 96.6 Brass FM, kata hari ini.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruang. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
5: Entah mana.
6: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
6: Halo kalian.
5: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Feel dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas.

0: Mas gerah, so makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, Lancer di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Wetan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Iya sobat, apapun ya, sudah mengantarkan kita menit ke 19 pas di jam 12 siang. Ada Karena Kamu, Hanya Kamu barengan Geisha. Dan untuk kebersamaan kita sampai nanti usai di jam 3 sore, nanti Bella juga akan kembali hadir dengan menghadirkan beberapa informasi seperti biasanya sobat ya. Siang-siang gini enaknya dikasih lagu yang agak ngerok sambil Bella carikan. Nah ini nih, spesial untuk semuanya ya, Jangan Hianati Aku dari The Tipowriter, cover by Aini, spesial untuk sobat radio nih, Bojonegoro.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum Ambesir.
6: Radio Ni Bojonegoro.

Iya, sobat, balik lagi masih di 96,6 Radio nih Bojonegoro. Balik lagi masih barengan siang hari ini lumayan panas. Ya gak lumayan nih ya wis pokoke pol-polan ngene hot. Tetap dijaga kesehatannya sobat ya, asupan mineralnya air putih jangan sampai kurang supaya tidak dehidrasi gitu ya. Oke, kita ke informasi selanjutnya. Nah, jadi kemarin Pemkab Bojonegoro juga kembali menggelar Sapa Bupati, dialog interaktif dengan warga tentang strategi menata kota. Nah, untuk kemarin itu mengusung tema menata kota memudahkan warga. Kegiatan tersebut berlangsung kondusif, transparan, serta diwarnai antusiasme masyarakat yang hadir untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Program rutin setiap bulan ini dihadiri langsung oleh Bupati Media dan juga elemen masyarakat. Sapa Bupati ini juga kemarin disiarkan secara langsung melalui YouTube Pemkab Bojonegoro serta Radio Bahasa FM ya, 96,6 Radio Nih Bojonegoro. Dan dialog kemarin juga menghadirkan program-program untuk masyarakat yang ada di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya atau PKPCK serta Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro atau Dindakop UM. Nah, sementara itu Kepala Dindakop UM Kabupaten Bojonegoro Muhammad Akhmadi juga memaparkan rencana penataan pasar lalu juga penguatan ekonomi kerakyatan. Jadi pihaknya menekankan pentingnya revitalisasi untuk mengubah citra pasar tradisional yang sebelumnya terkesan kumuh sobat. Jadi di tahun 2026 ini ada revitalisasi pasar kota agar tampilannya jauh lebih baik, bersih dan modern tanpa menghilangkan kearifan lokal. Dan untuk ke depan, pasar kota ini diarahkan menjadi pasar semi modern yang dilengkapi fasilitas seperti eskalator, lalu juga area parkir di setiap lantai. Nah, penataan pasar kelak juga mengacu pada standar keamanan dan ketertiban sobat ya, termasuk penerapan sistem zonasi pedagang untuk mencegah kontaminasi silang maksudnya. Dan selanjutnya pengaturan sirkulasi

sanitasi koridor, lalu juga sanitasi standar hingga pencahayaan dan sirkulasi udara yang memadai. Nah, rencana ini atau rencana pembentukan tersebut ya, jadi pasar tematik juga termasuk dalam agenda panjang. Dan menjawab keresahan para pedagang kaki lima, Dindakop UM juga memastikan bahwa PMK Bojonegoro telah menyiapkan titik area ekonomi kerakyatan yang representatif. Jadi PMK meyakini peran vital PKL dalam mendukung perekonomian daerah dan juga mengajak seluruh pihak untuk bahu-membahu menjaga ketertiban serta kenyamanan kota.

0: ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar

Iya sobat, mencintaimu menyakitkanku ya. Ini tadi sepenggal lirik dari Tiara Andini. Judulnya Dengar, bisa sobat request di program La Popin, lagu pop Indonesia 96,6 Radio Nya Bojonegoro. Udah di menit ke-15, lepas dari jam 1 siang ya. Oke deh, kita bergeser ke info selanjutnya sobat. Jadi petugas IB dari Kasiman ini mewakili Bojonegoro dalam lomba tingkat Jawa Timur karena memang sukses mengembangkan dunia peternakan. Nah, sejumlah petugas inseminasi buatan atau IB Kabupaten Bojonegoro mengikuti pembinaan dan penilaian lomba petugas inseminasi buatan berprestasi tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Dalam kegiatan tersebut, petugas IB dari SPIB Kasiman, ini namanya Junaidi, menjadi wakil Kabupaten Bojonegoro di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dalam rangkaian penilaian, Junaidi juga memaparkan data dan capaian pelaksanaan IB di wilayah kerjanya dan sekaligus juga memutar video dokumentasi kegiatannya ketika melakukan pelayanan. Tim juri juga melakukan pengecekan terhadap semen beku atau spermatozoa yang digunakan dalam pelayanan inseminasi buatan. Nah, penilaian tersebut kemudian juga dilanjutkan dengan kunjungan lapangan dan Junaidi secara langsung juga mempraktikkan penanganan IB pada sapi milik masyarakat setempat di hadapan tim dewan juri. Ketua tim juri dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Disnaker Provinsi Jawa Timur, Nur Santi, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan menjaring petugas IB berprestasi di Jawa Timur, tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan kepada petugas dan para peternak. Adapun misi yang dibawanya ini juga meliputi meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya program IB dalam usaha peternakan sapi, lalu juga mengembangkan usaha IB dalam usaha budidaya ternak sapi, terus untuk meningkatkan kualitas pelayanan IB kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas dan produktivitas ternak sapi sobat. Dan Junaidi selaku petugas IB yang mengikuti lomba juga menyampaikan visi yang diusungnya, yakni terwujudnya peternak sapi potong yang bahagia dan makmur serta menjadi petugas IB yang membanggakan.

0: diperlakukan gak adil kayak gini.
1: Saya udah biasa.
0: Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clothing Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

Iya sobat, tadi sudah ada dua komposisi dari Bling ya. Ada Ini Cinta dan Ketakut-takut Jatuh Cinta gitu. Dan mengantarkan kita menit ke 38 lepas dari jam 1 siang. Masih di Lapopin, lagu pop Indonesia. Dengan informasi cuaca dan suasana yang hot, panas hardang-hardang pokoknya ini. Dan pokoknya tetap dijaga kesehatannya sobat ya. Oke, informasinya juga masih sama karena memang ini di mana-mana juga terjadi kekeringan. Jadi beritanya tuh karhutla terus gitu ya. Termasuk pendakian ke Taman Wisata Alam Kawah Ijen yang ditutup total sobat. Karena kebakaran hutan terjadi di area cagar alam Merapi Ungup-Ungup. Dan pihak pengelola pun juga menutup total seluruh wisata ataupun seluruh aktivitas di kawasan tersebut. Dan dalam pengumumannya, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Timur menutup kawasan Ijen yang terhitung sejak 4 September 2026, berarti hari ini ya, hingga batas waktu yang belum ditentukan. Nah, menurut surat pengumuman yang ditandatangani oleh Kepala BBKSDA Jawa Timur Nur Patria Kurniawan tentang penutupan Kawah Ijen tersebut berlaku bagi seluruh pengunjung dan aktivitas di kawasan tersebut sobat. Pihaknya mengatakan bahwa proses pemadaman saat ini juga masih dilakukan oleh petugas dan relawan. Upaya tersebut dilakukan agar api segera padam dan tidak merembet lebih jauh. Diberitakan sebelumnya, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Ijen ini Kamis kemarin, tepatnya di area cagar alam Merapi Ungup-Ungup. Kepala Bidang KSDA Wilayah 3 Jember Purwatono mengonfirmasi bahwa titik api ini terdeteksi menyala sejak dini hari sekitar pukul 1 malam sobat. Kobaran api terlihat jelas dari kejauhan karena kontras dengan kegelapan malam di area puncak. Purwantono menjelaskan bahwa kondisi musim kemarau ini juga menjadi faktor utama yang memicu kerawanan kebakaran di kawasan konservasi tersebut. Karena vegetasi dan juga dedaunan kering yang menumpuk ini sangat mudah tersulut api, terlebih didukung oleh hempasan angin kencang di kawasan dataran tinggi. Meski titik kebakaran berada di kawasan cagar alam, Purwantono memastikan bahwa lokasi kobaran api saat ini belum menjangkau kawasan destinasi wisata Ijen. Nah, kendati demikian, masyarakat lalu juga pengunjung dan wisatawan dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan karena untuk mengantisipasi perluasan kebakaran, BKSDA juga menghimbau keras seluruh pihak agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Pil dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropik Memikat dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

Iya sobat, masih di perjalanan La Pop ini ya, lagu pop Indonesia, Radio Dewa Bojonegoro 96,6 Bass FM sobat. Ada informasi yang baru saja rilis tadi di jam 1 tepat ya, untuk edisi hari Jumat 4 September 2026 sobat, bahwa sudah terjadi gempa M5,4 Cilacap dan juga terasa kuat hingga sampai ke Pacitan. Jadi meski berlangsung singkat, getaran gempa ini terasa kuat hingga Pacitan dan sejumlah warga tampak kaget dan spontan keluar dari gedung atau rumah. Untuk pantauan di lapangan, bunyi gemertakan terdengar dari kaca bangunan bersamaan getaran gempa. Nah, mereka yang sebelumnya berada di dalam rumah pun juga bergegas menyelamatkan diri. Hal serupa di Kompleks Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Jalan Veteran. Jadi saat gempa terjadi memang tidak terlihat kepanikan. Ketika guncang berhenti, barulah para pegawai dan peserta praktik kerja lapangan atau PKL menuju halaman kantor. Nah selanjutnya adalah melindungi diri, baru setelah aman baru bisa keluar dari sebuah

bangunan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pacitan Erwin Andriat Moko menyatakan sejauh ini juga belum ada laporan kerusakan dan pihaknya juga terus melakukan asesmen hingga wilayah kecamatan dan juga desa. Dan sebelumnya juga untuk BMKG ini sudah menginformasikan bahwa terjadi gempa bumi M5,4 terjadi sekitar pukul 12.04 waktu Indonesia bagian barat, sobat. Dan untuk pusat gempa ini juga berada di 77 km tenggara Cilacap, Jawa Tengah pada 10 km.

Iya sobat, kita lanjutkan di perjalanan Lapapin ya, lagu Pop Indonesia menit ke-17 lepas dari jam 2 siang. Terima kasih juga untuk yang sudah selalu setia pantau channel kesayangan di 96,6 Bass FM sobat. Oke deh, kalau tadi informasinya ada tentang gempa, lalu juga ada terjadi karhutlah. Nah kali ini Bella mau bahas, ini ada satu artikel yang menarik gitu ya. Ada 10 ikan pembawa keberuntungan menurut Feng Shui. Nah Feng Shui itu apa? Feng Shui itu adalah ilmu dan juga seni geomansi tradisional asal Tiongkok kuno sobat. Jadi ilmu tersebut mempelajari pengaturan tata letak ruang, lalu juga bangunan dan lingkungan agar selaras dengan aliran energi alam. Nah secara harfiah kata Feng ini berarti angin dan Shui berarti air. Dan dalam filosofi Tionghoa, angin dan air ini melambangkan elemen dasar kehidupan yang membawa energi vital. Nah, coba kita cari tahu ya, 10 ikan yang membawa keberuntungan tuh apa aja sih gitu. Dan untuk memelihara ikan di akuarium bukan hanya urusan mempercantik sudut rumah sobat. Dalam kepercayaan Feng Shui, jenis, lalu juga warna, jumlah hingga penempatan ikan dipercaya memiliki makna tertentu yang berkaitan dengan keberuntungan, kemakmuran, dan juga membawa energi positif. Sampai sekarang apabila membahas ikan keberuntungan, semua orang juga langsung terpikirkan koi dan arwana gitu ya, yang paling sering dipelihara orang di akuarium, ditaruh di dalam rumah, di ruang tamu, seperti itu. Padahal ada banyak jenis ikan lain yang dikaitkan dengan hoki, termasuk ikan sapu-sapu. Nah, di Indonesia, ikan sapu-sapu ini juga tengah menyerang berbagai sungai. Dan karena ketahanan tubuh yang hebat disertai kemampuan reproduksi yang mumpuni, membuat ikan sapu-sapu ini menjadi spesies invasif yang membahayakan ikan-ikan asli penduduk sungai sobat. Terlepas dari seberapa berbahayanya ikan sapu-sapu, jadi ada jenis sapu-sapu yang dipercaya mendatangkan keberuntungan. Nah kita bahas dulu ada 10 ikan pembawa keberuntungan menurut Feng Shui. Yang pertama adalah ikan arwana. Karena arwana ini menjadi salah satu ikan yang paling sering dikaitkan dengan keberuntungan dan juga kemakmuran. Bentuk tubuhnya yang panjang dan gagah membuat ikan ini memiliki nilai simbolis yang kuat dalam berbagai kepercayaan masyarakat Asia. Nah, dirujuk dari Square Yard, dalam kepercayaan Feng Shui, ikan arwana ini dikaitkan dengan keberuntungan ataupun juga pembawa rezeki dan datangnya peluang baik. Warna tubuhnya yang berkilau, terutama pada arwana yang berwarna merah dan juga emas, dipercaya memiliki simbol kemakmuran serta kekuatan. Selanjutnya ada ikan emas ya. Ikan emas atau goldfish kan dengan kekayaan dan kemakmuran. Di bawahnya ikan mas ada ikan koi sobat. Siapa yang tidak kenal dengan ikan koi? Ikan dengan warna dan corak yang mencolok ini sudah lama menjadi salah satu ikan hias yang identik dengan keberuntungan. Dan dalam konsep Tiongkok, koi termasuk ikan yang dipercaya memiliki simbol positif dan kerap dikaitkan dengan kemakmuran. Ada di nomor 4, ini ada ikan lohan ya, iwak lohan. Kalau orang dulu kan bilangnya iwak lohan gitu. Ikan lohan atau flower horn ini dikenal karena bentuk kepalanya yang khas dan warna tubuhnya yang menarik. Jadi ikan ini juga masuk dalam daftar ikan yang disebut memiliki simbol keberuntungan menurut Feng Shui. Bagi sebagian yang hobi memelihara ikan, ikan lohan ini bukan hanya menarik secara visual sobat, tetapi juga memiliki nilai simbolis yang membuatnya cocok ditempatkan sebagai ikan hias di rumah. Nah untuk harga, harganya yang bervariasi membuat ikan satu ini juga semakin menarik. Di urutan nomor 5 ada ikan blackmore.

rujuk dari salah satu artikel sesuai namanya, Blackmore ini memiliki penampilan yang sangat berbeda dari ikan berwarna cerah. Tubuhnya berwarna hitam dengan mata yang menonjol sehingga mudah dikenali. Dan ikan ini biasanya dikaitkan dengan ikan hitam yang dipercaya Feng Shui menyerap energi negatif, sobat. Nah, karena itu keberadaan ikan yang satu ini memiliki makna khusus dalam susunan akuarium Feng Shui. Karena untuk jenis ikan koki yang satu ini mudah dirawat sehingga juga sering menjadi pilihan pengisi akuarium, dan siripnya yang melambai-lambai membuatnya semakin mempesona.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?

0: ya, Amesir. Amesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Dan 6,6 Radio Nih Bojonegoro.

Ada satu komposisi pop Melayu, sobat ya, mengantarkan kita menit ke 39 lepas dari jam 2 siang. Kebersamaan kita juga kurang bentar lagi untuk edisi Siara Popin di hari ini, hari Jumat berkah barokah buat kita semuanya di tanggal 4 September 2026. Nah, selain ikan Blackmore, ada juga ikan yang dipercaya Feng Shui membawa keberuntungan, sobat. Nah, selanjutnya di nomor 6 ini ada ikan red carp. Jadi jenisnya ini jenis koki red carp yang juga masuk dalam daftar ikan yang dianggap memiliki simbol keberuntungan. Karena warna merah pada bagian kepalanya ini memberikan kesan cerah dan juga menjadi salah satu alasan ikan berwarna tersebut digunakan dalam konsep akuarium Feng Shui. Selanjutnya ada ikan molly. Nah, ikan molly ini termasuk ikan yang relatif populer di kalangan penghobi akuarium. Jadi jenis ini juga tercantum dalam daftar ikan yang dianggap cocok untuk akuarium pembawa keberuntungan menurut Feng Shui, sobat. Ukurannya yang relatif kecil, lalu juga warnanya yang beragam, molly ini bisa menjadi pilihan bagi pemilik akuarium yang tidak ingin memelihara ikan berukuran besar. Dan untuk di pasaran, seekor molly ini dijual mulai dari harga Rp1.000, sobat. Jadi murmer gitu ya, murah meriah. Terus kalau misalkan harganya Rp1.000, beli Rp10.000 udah dapat 10 ikan, udah cukup rame ya untuk penghuni akuarium. Selanjutnya ada ikan guppy. Nah, ikan guppy ini merupakan salah satu ikan kecil yang banyak dipelihara karena warna dan bentuk ekornya yang menarik. Ekornya ini berwarna-warni mulai dari hitam pekat, putih bersih, lalu juga ada yang corak tutul macan hingga merah menyala. Dan dalam daftar ikan Feng Shui, guppy ini juga termasuk jenis ikan yang disebut sebagai ikan pembawa keberuntungan karena ukurannya yang kecil memudahkan perawatan, dan karena itu pula guppy cocok ditempatkan di akuarium berbagai ukuran. Di urutan ke-9 ada ikan tetra, sobat. Nah, tetra ini ikan kecil yang masuk dalam daftar ikan pembawa keberuntungan versi Feng Shui. Ikan ini biasanya dipelihara dalam kelompok sehingga gerakannya yang aktif bisa membuat akuarium terlihat lebih hidup. Dan di urutan yang terakhir, nomor 10, ada ikan sapu-sapu. Jadi ikan sapu-sapu ini juga dianggap membawa keberuntungan loh ya, tepatnya ikan sapu-sapu jenis gold spot. Nah, gold spot pleco ini memiliki warna dasar gelap dengan corak kuning keemasan yang menyebar di tubuhnya. Corak emas inilah yang diasosiasikan dengan kekayaan dan kelimpahan dalam Feng Shui. Bentuknya yang memanjang dan pipih serta kebiasaannya yang menempel pada permukaan keras seperti batu, kayu, atau permukaan akuarium menjadi ciri khas ikan sapu-sapu, sobat. Jenisnya jenis yang gold spot pleco ya, yang dikenal sebagai pemakan alga dan juga membutuhkan air yang bersih serta cukup oksigen agar tetap sehat. Karena ini waktunya udah mepet, next time Bella mau bahas tentang dasar-dasar akuarium Feng Shui. Karena akuarium Feng Shui ini tidak hanya ditentukan oleh jenis ikan, ada pula konsep elemen yang harus diperhatikan seperti tanaman yang mewakili unsur kayu, lalu juga warna ikan yang menjadi unsur api dan lain sebagainya. Biasanya kalau kita memelihara ikan di akuarium itu tidak hanya dikasih batu-batuan kecil, tetapi juga kayak ada tanaman-tanaman apa namanya yang dari plastik seperti itu. Terus juga ada batu kerikil, terus juga jenis warna, jumlah ikan, dan juga susunan 9 ikan pembawa keberuntungan.

0: teman-teman. Yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya. Bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
5: 96,6 Radio Bojonegoro.

Iya, sobat Bas FM, usai sudah kebersamaan kita. Terima kasih untuk yang sudah merapat ya. Menit ke 57 lepas dari jam 2 siang, nanti Bella juga akan hadirkan Kilas Berita 3 edisi hari Jumat 4 September 2026. Sobat bisa sobat simak dan sobat lanjutkan di program DKM Dangdut Koplo Mania. Bella Puspa pamit ya, terima kasih. Selamat sore. Selamat menjalankan aktivitas dan juga selamat beristirahat dan sampai jumpa. Bye bye.

0: Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini, Jumat 4 September tahun 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Bupati ingatkan ASN tingkatkan kinerja dan pelayanan publik. Petani tembakau Bojonegoro mulai panen, luas tanah meningkat dan harga jual relatif tinggi. Donor darah PMI Bojonegoro digelar di Puskesmas Padangan, semangat membantu sesama.
1: Kilas Berita 3 bersama Forum Radio Bojonegoro.
0: Pendengar, berikut berita selengkapnya. Bupati Setiawahono meminta kepada seluruh ASN agar terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saat memimpin apel yang diikuti seluruh ASN di halaman Gedung Putih, Bupati mengatakan sinergitas, koordinasi, dan kebersamaan antar organisasi perangkat daerah perlu terus diperkuat agar program pembangunan berjalan dengan baik. Keberhasilan pembangunan, lanjut Bupati, tidak cukup diukur dari capaian target atau besarnya anggaran yang terserap, namun ukuran utamanya adalah manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Bupati menekankan anggaran yang sudah dikeluarkan harus bisa memberikan manfaat atau menambah manfaat bagi masyarakat. Budidaya tembakau di Kabupaten Bojonegoro kembali menunjukkan geliat positif pada musim tanam tahun ini. Hingga Agustus 2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Bojonegoro mencatat luas tanam tembakau telah mencapai 15.000 hektar lebih, meningkat signifikan dibandingkan realisasi tahun 2025 yang berada di angka 12.000 hektar. Peningkatan luas tanam ini dipengaruhi oleh kondisi iklim yang kondusif yang menjadi salah satu faktor penentu keputusan para petani dalam menentukan komoditas tanamannya. Selain perluasan lahan, tingkat harga jual tembakau saat ini juga menjadi kabar menggembirakan di tingkat petani. Harga tembakau rajangan kering berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram tergantung kualitasnya. Sementara daun basah berada di harga Rp2.000 hingga Rp4.000 per kilogram. Petani tembakau asal desa Setiaji, Kecamatan Sukosewu, Sukro,

0: Semangat gotong royong untuk membantu sesama terus tumbuh lewat layanan donor darah Palang Merah Indonesia PMI. Terbaru, layanan kemanusiaan ini digelar di Puskesmas Padangan. Ketua PMI Kabupaten Bojonegoro Nini Susmiati yang ikut di lokasi menyampaikan apresiasi kepada Puskesmas Padangan beserta seluruh pihak yang telah berperan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, donor darah merupakan bentuk kepedulian sederhana yang memiliki manfaat besar bagi kemanusiaan. Sementara itu, Direktur Unit Donor Darah UDD PMI Kabupaten Bojonegoro Dr. Imam Sutrisno menjelaskan bahwa pelayanan donor darah di Puskesmas Padangan berhasil mengumpulkan sebanyak 47 kantong darah. Capaian tersebut menunjukkan adanya kepedulian masyarakat terhadap kebutuhan darah. PMI Kabupaten Bojonegoro terus mendorong partisipasi masyarakat dalam donor darah sebagai bagian dari gerakan kemanusiaan. Donor darah tidak hanya menjadi kegiatan sosial, tetapi juga menjadi bentuk nyata kepedulian masyarakat dalam membantu menyelamatkan kehidupan sesama. Demikian kilas berita 3 hari ini. Saya Joe, Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore.
1: Demikian tadi kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di Radio Malawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Wadani FM.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sempurna. Namun, setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
1: Enggak ya.
0: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya.
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
4: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi!
0: Mau di jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum di jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
3: Dari Wingsfoot.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes. Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih? Ah, biasa aja kok. Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat langsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clading Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare.

0: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
0: Man, dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoked rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng,

0: so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good

Ya, semalam kemana Bas FM Radio nih Bojonegoro ya. Dangdut Koplo Mania yang baru saja merapat, yang baru saja bergabung di Semalam Kemana Bas di Dangdut Koplo Mania ya. Selamat sore saja ya. Yang pengen gabungan masih saya tunggu juga di 08113052966 ya. Hingga tuntas nanti kebersamaan kita di Dangdut Koplo Mania hingga jam 6. Jadi jangan kemana-mana, tetap merapat, tetap bergabung hanya di Semalam Kemana Bas FM Radio nih Bojonegoro. Dikasih dulu ya sama yang

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepeda ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Ya, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelancar di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata negeri Atas Angin. Atas Angin adalah sebuah lokasi di Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. 50 km dari pusat kota, lokasi ini menjadi favorit wisatawan karena banyaknya spot indah dari bentangan alam Bojonegoro. Negeri di Atas Angin merupakan objek wisata alam yang menawarkan panorama alam Bojonegoro yang memukau dari ketinggian. Negeri Atas Angin cocok untuk dikunjungi oleh wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam, bersantai, atau melakukan aktivitas outdoor seperti camping, flying fox, dan para layang. Negeri Atas Angin sering menjadi tujuan favorit untuk sesi pemotretan, terutama untuk foto prewedding karena keindahan panorama alamnya yang memukau. Selain itu, banyak pengunjung yang memilih untuk berkemah di bukit yang disebut Bukit Cinta guna menikmati momen menakjubkan saat matahari terbit. Bukit Cinta tersebut, menurut cerita masyarakat setempat, dulunya merupakan tempat pertemuan Dewi Sekarsari dan Raden Atas Aji, sepasang kekasih yang dipertemukan saat dalam pelarian ketika terjadi perang di zaman Kerajaan Mataram dan Pajang. Keduanya dikisahkan bermukim di lokasi Atas Angin hingga akhir hayat. Kondisi alam di sekitar Atas Angin memang memanjakan mata memandang. Hampir di sepanjang perjalanan menuju lokasi ini, wisatawan akan disuguhi pemandangan yang sangat bagus. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

peralatan MTH Haryono 17.30 sore saja. Sudah masuk di jam 5 ya, masuk di season yang terakhir di kesempatan kali ini. Yang pengen bergabung masih saya tunggu ya di 08 11 305 2966 untuk WA-nya ataupun juga merapat di teleponnya 885 809 sobat ya. Ini sudah di hari Jumat, mungkin juga sobat bus ada yang sudah libur ya, karena kan ada yang kebijakan terbaru itu kalau hari Jumat dari rumah ya. Jadi kayaknya kalau kerja dari rumah itu kayak juga sudah libur gitu ya. Jadi liburnya mungkin udah panjang mulai Jumat, besok udah akhir pekan lagi Sabtu, kemudian hari Minggu lagi gitu ya. Ya pastinya untuk sobat yang kebetulan kali ini memang sedang menikmati suasana-suasana santai gitu ya. Semakin menyenangkan ya dengan lagu-lagu yang saya hadirkan di Dangdut Koplomania. Sementara yang juga masih cukup sibuk dengan berbagai macam aktivitasnya, mudah-mudahan juga bisa segera terselesaikan rutinitasnya ya di kesempatan sore hari ini, sambil mendengarkan lagu-lagunya, sambil bernyanyi gitu ya, disambi karo aktivitasnya yang masih ada gitu ya yang belum kelar. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan semangat di tengah-tengah suasana yang mungkin udah mulai capek, udah mulai lelah gitu ya, dengan rutinitas yang hampir seharian ini dikerjakan. Oke, okay? Dan biar makin semangat pokoknya ya, tetap merapat di 96.6 Bas Radio nih, Bojonegoro.

0: meja para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Bisi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rupanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Ini masih dari kawasan MTH. Aku juga lagi nanti-nanti azan maghrib ya. Ini sesaat lagi juga akan dikumandangkan ya untuk azan maghrib wilayah Kota Bojonegoro dan sekitarnya, sambil menunggu nanti menit ke-35. Sekarang baru menit yang ke-27, jadi masih ada sekitar 10 menitan gitu ya. Tetap merapat hanya di 96,6 Bass Radio nih Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Ya, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
4: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
3: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
4: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
3: Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
4: Ah, biasa aja kok.
3: Nit, kok bisa langsung gini sih?
4: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
3: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.

Ya, semalam kemana Bas FM Radio nih, Bojonegoro Sobat. Tidak terasa ya, kebersamaan kita sore hari ini di Dangdut Koplo Mania juga sudah waktunya untuk dituntaskan. Tetap merapat, tetap bergabung, karena kita terus hadir untuk menemani ya. Dan yang pastinya, Dian Wijaya pamit undur diri dulu di kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat menikmati malam hari ini. Sampai jumpa dan permisi yuk, bye-bye.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Bendungan Gongseng. Bendungan Gongseng adalah sebuah bendungan yang dibangun di Bojonegoro untuk membendung air dari Sungai Suko. Bendungan ini terutama difungsikan untuk menunjang keberadaan Bendungan Pacal. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November 2021. Bendungan yang terletak di perbatasan antara Desa Papringan dan Desa Kedung Sari ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.191 hektar di Kecamatan Temayang, Dender, Sukosewu, Kapas, Balen, Kaner, dan Borno. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk mereduksi debit banjir sebesar 133,27 meter kubik per detik dan menyediakan air baku sebanyak 0,30 meter kubik per detik. Air yang terbendung oleh bendungan ini juga berpotensi untuk digunakan membangkitkan listrik melalui PLTMH berkapasitas 0,7 MW. Waduk Gongseng merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah hutan yang rindang dan asri. Tempatnya yang luas dan ditunjang pemandangan alam menjadikan bendungan ini dijadikan tempat wisata baru di Bojonegoro yang layak untuk sobat kunjungi. Nah, sobat Pasifik, monggo melancar di Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruang. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Ya, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Hai sis, apa kabar? Senyum banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
5: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
5: Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
7: Nitasan, biar langsing.

0: tane simbah semoga bermanfaat.
1: Salah satu cara terbaik untuk menghilangkan cemas dan kecenderungan depresi adalah dengan melakukan apa yang kamu sukai.

0: nonton film, jalan-jalan, pergi ke pantai, bernyanyi, dan lain-lain. Dan meski Anda tidak selamanya bisa memaksa diri untuk melakukan hal yang disukai, namun tetap selalu berusaha untuk mendorong diri sendiri agar selalu aktif berkegiatan, setidaknya bukanlah hal yang Anda benci.
1: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Witan, Kabupaten Bojonegoro. Pasangan lampu hias semakin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan

musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Pasifem, monggo!

0: sebentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hetasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Keraguan tak hanya menghampiri ketika akan memulai hal baru atau ketika sedang menghadapi masalah. Terkadang kata motivasi untuk diri sendiri agar sukses juga dibutuhkan di tengah perjalanan kehidupan.
0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off,

0: aja tuh, jadi gak sabar main.
1: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
0: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Grogolan. Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini, terdapat pohon minong atau Tetramelus multiflora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahas FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Harapan tak hanya berkaitan dengan perasaan. Harapan adalah titik fokus motivasi kita. Ketika kita memiliki harapan, maka artinya kita mulai memiliki fokus untuk mencapai sesuatu dalam hidup.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini. Bass FM.

0: kita liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, rawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
0: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
4: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
5: Halo kalian.
4: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
5: Rahasianya apa? Simpel aja. Pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
6: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Tanes, Rausa, Bingung, Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Liburan bersama seyogyanya dijadwalkan minimal 1 tahun sekali. Liburan bersama tidak harus memilih tempat yang jauh dan butuh biaya yang mahal untuk mengunjunginya. Sesuaikan dengan anggaran dan kemampuan yang ada. Yang terpenting adalah usahakan agar semua anggota keluarga bisa ikut dalam liburan bersama. Anda bisa memiliki liburan di destinasi wisata yang ada di kota Anda. Itulah cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersamaan dalam keluarga agar semakin harmonis.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tujuan yang paling kuat adalah tujuan yang kita arahkan sendiri, termasuk memahami prioritas dan tujuan hidup kita sendiri, mengetahui apa yang kita yakini penting, dan menggunakan tujuan tersebut sebagai pemandu kita dalam menjalani hari.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival Belimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Negeri Atas Angin. Atas Angin adalah sebuah lokasi di Desa Deling, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. 50 km dari pusat kota, lokasi ini menjadi favorit wisatawan karena banyaknya spot indah dari bentangan alam Bojonegoro. Negeri di Atas Angin merupakan objek wisata alam yang menawarkan panorama alam Bojonegoro yang memukau dari ketinggian. Negeri Atas Angin cocok untuk dikunjungi oleh wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam, bersantai, atau melakukan aktivitas outdoor seperti camping, flying fox, dan para layang. Negeri Atas Angin sering menjadi tujuan favorit untuk sesi pemotretan, terutama untuk foto prewedding karena keindahan panorama alamnya yang memukau. Selain itu, banyak pengunjung yang memilih untuk berkemah di bukit yang disebut Bukit Cinta guna menikmati momen menakjubkan saat matahari terbit. Bukit Cinta tersebut, menurut cerita masyarakat setempat, dulunya merupakan tempat pertemuan Dewi Sekarsari dan Raden Atas Aji, sepasang kekasih yang dipertemukan saat dalam pelarian ketika terjadi perang di zaman Kerajaan Mataram dan Pajang. Keduanya dikisahkan bermukim di lokasi Atas Angin hingga akhir hayat. Kondisi alam di sekitar Atas Angin memang memanjakan mata memandang. Hampir di sepanjang perjalanan menuju lokasi ini, wisatawan akan disuguhi pemandangan yang sangat bagus. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: aja lali sampean nyoblos nomor 22 lho. Partai pelopor. Oke.
1: Oke.
0: Yen memajang among anggo

0: Caca. Nomor loro lo ya.
1: Enok.
0: Nah, kok nggih kok. Nek kapan ya, kok?

tau mbak ini bensin kan munda nih butongnya begini. Nadia.

Se ana sing telepon, se. Sebentar ya.

0: napa Pak Ni?
1: Rene to, aja ngatur ae to.
0: Aku yo jane wis caket karo sliramu kok.
1: Panawan koyo ngene iki. Heeh. Rumangsaku aku kudu nyanding karo mbokne jare.
2: Sumuk.
0: Yo sumuk yo dimpen. Penak yo Pak Ni
1: kerawitan. Penak tenan. Awan ae.
0: Kerawitan dini.
1: Kerawitan Sukolaras.
0: Oh, pimpinane sapa?
1: Pimpinane panjenengane pun
0: Kang Mas.
1: Kang Mas Parno.
0: Oh, ngaten. Nggih.
1: Wah, jan. Mbokne.
0: Sayang saestu nggih, Kang.
1: Apa kowe ora pengin coba to? Awan-awan kaya ngene iki ngrungokne gending pangkur.
0: Heeh.
1: Wah, pangkur mangsaku di dirungokne isuk uga kepenak.
0: Heeh.
1: Dirungokne awan uga kepenak.
0: Kepenak.
1: Saya dirungokne bengi, wah.
0: Tansaya. Heeh. Terus turu. Pak Ni,
1: piye Mbok Ne?
0: Ajane sampean iki tresno tenan apa ora to karo aku?
1: Oh, piye to, eh?
0: Anak, jane nyata-nyata tresno mbok aku.
1: Siapa ora
0: dijenggleng?
1: Loh,
0: mbok dijenggleng.
2: Ora di.
1: Kowe iki bakal jenggleng mau bengi kok ya.
0: Ha, ya jane iki ya wis nah aku lak
1: ngene. Oh, pengen tak jenggleng. Ha iya. Jenggleng iki warna-warna Mbok Ne.
0: Api ala kurang pengalaman to Pak Ne perkara jenggleng iku.
1: Ngono. Saiki aku tak jenggleng siapa? Tegese kowe samapta ngrungokne ngono lho.
0: Heeh, jare sik penak ora.
1: Lho penak jenggleng aku.
0: Heeh. Cuma mbeli ora penak ngono
1: kok. Lah urung jamu.
0: Oh, sak.
1: Ya rungokna ya Bu. Heeh,
0: tak rungokke karo turu ya Pak Ne.
1: Lho engko keturu.
0: Yo ora maksudku aku arep liyer-liyer.
1: Oh iya.
0: Heeh.

0: Ora betah?
1: Heeh. Jane jamune iki apa?
0: Oh, jamune iki gampang kok, Mbokne.
1: Heeh. Aku tak melu-melu ya, Pak.
0: Jamune iki golek isi dondong.
1: Oh, isi dondong.
0: Isi dondong kae ulunen. Ya, terus dikai bola, dibatek, disendal-sendal.
1: Wis nyendal-nyendal aku kae ya, Pak.
0: Heeh, no. Lu metu langsung apik suaramu.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Ayo diteruske, Pak.
0: Terusne ya.

0: Iku ya tak belajar waranggono ya Pak Nek.
1: Tenang.
0: Ben kaya Ibu Hartini, ben kaya Ibu Purwaningsih ya Pak Nek.
1: Pengen dadi waranggono.
0: Oh, aku njur kepengin Pak Nek ngrungokne suaramu jan kepenak.
1: Syarat iki angel lho, Dok.
0: Apa syarat?
1: Syarat e kudu loman.
0: Tegese loman
1: kudu nyah-nyoh.
0: Heeh, lha wi akar belajar ki krawitane tak ngei kabeh.
1: Lho, tegese dimene apa?
0: Tak mai.
1: Tegese piye rokok umpama nang sebuah.
0: Ku ndarani apa?
1: Oh iya, kuwi penting kok.
0: Ayo, Pak.

0: Iya, Mbak Mae.
1: Aku rasane awakku wis ora betah kabeh wakne njaluk dijenggling.
0: Ngono. Pengen swara sing apik. Dadi waranggone kepengin swara sing apik gampang.
1: Apa, Pak?
0: Toto lungguhe kudu diatur.
1: Iki padahal ya wis tak toto lungguhku.
0: Carane piye?
1: Ya ngene carane, ya wis ngene iki.
0: Amre swara sing apik ki lungguhe. Kuwi kudu nglungguhi sikilmu sing kiwa. Dilungguhi.
1: Oh, tak nunggui.
0: Nah, perlune? Perlune swara ki aja nganti tekan dindi.
1: Oh, iki ya wis sikilku kok.
0: Saya metu dalan siji ngono lho.
1: Oh, iya.
0: Swara mesti kok ngapik.
1: Nah, aku ki malah ngebrek.
0: Malah ya, kowe malah.
1: Malah tak nunggui niki.
0: Nunggui kabeh.
1: Kok keprek. Pola kok ya keprek. Aku ku ya arep njaluk warah karo kuwi sing demung kuwi. Pak Yadek kuwi jenglengane kira-kira ya penak makne mergo wangi gedhe dhuwur. Nang iki yo golek nggur karek ampas tok wakne. Saman lek nyuwara ki ya kudune ngerti raiku. Aja meneng wae.
0: Lho, ya wis tak wasne kagungane.
1: Apa arek
0: ngamu iki lho?
1: Heeh, Pak Surya. Ayo, aku selarah betah meneh iki. Aku baru ngerti mbok jingling pisan. Aku ngerti ku bolak-balik
0: ya. Aku yo jingling
1: nek.
0: Jok loket-loket.
1: Oh, aku yo mung gaya sithik.

0: Ditutupnya ya.
1: Iya.
0: Itu dan genep dan komplit.
1: Aku lempar ngomongin sampai pendunda, pendundu, ngono pak nih, ama gaya wedi.
0: Mau di apa?
1: Aku wedi nak bleset.
0: Ah, bleset udah ganjel.
1: Ha-ha. Ayo ndang ditutup.

jenengan. Engga wonten kalau dengan dalu peningkatan sama ninggal nyawici lumantar radio pasapam. Tapi suara selangkung tegas.

0: 96.6 Radio di Bojonegoro.
1: Wes, ra usah bingung. Iki lho caritane Simbah. Semoga bermanfaat.
2: Pro dan kontra bukan hal yang tabu dalam suatu kehidupan. Saat kamu ingin melebarkan sayap menuju sukses, ada saja orang yang tidak suka, bahkan berencana untuk merusak apa yang sudah direncanakan dengan memberikan asumsi-asumsi tidak baik yang justru akan membuat pikiran menjadi negatif. Jika kamu menemui orang yang seperti ini, sebaiknya segera menjauh agar tetap fokus mimpi-mimpi tersebut. Imbangi dengan usaha dan kerja keras agar perjalanan menuju sukses semakin dimudahkan.
1: Iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kok.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clading Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah tentu daya tampungnya sampai 500 ml. Gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Ya, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.